right ngalesi sikhathi kwesiphinde sibheke lapha ukuthi ke okay ukuthi ke abobani singabe sabo sabotage sibheke lapha ukuthi ke bebetheni kuthina